0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Pakai hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 15 menit dari pukul 8 kita kembali dengarkan lagu daerah ya teman perdua. Satu lagu daerah dari Papua dengan judul Proses yang dibawakan oleh Blood for Life. Ini adalah aktif akselerasi kreatif musik.
1: Hey, what's up Blood? Yeah, hey, what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau

Sí.

Oh my.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Pro 2 pembinaan atlet bulu tangkis usia dini di Kota Padang terus diperkuat melalui berbagai kompetisi yang menjadi wadah pencarian bibit-bibit unggul. Salah satunya melalui turnamen bulu tangkis Anak Negari Cup 1 tingkat Kota Padang tahun 2026 yang sukses menjaring talenta muda dari berbagai klub bulu tangkis. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Filman kampus di Pulau Madura kembali menunjukkan geliatnya setelah mahasiswa program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Bahauddin Mudari Uniba Madura bersiap merilis karya film pendek bertajuk Bisikan Luhur. Nah, sinema ini teman produa diproduksi oleh Rapikara bersama FTM24 Solidarity mengusung genre horor budaya dengan mengawinkan unsur misteri, tradisi lokal Madura serta pesan moral bagi generasi muda. Alur cerita terpusat pada sekelompok mahasiswa modern yang mendapat teror mistis setelah mengabaikan adat istiadat di sebuah desa. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana semut bisa tahu jalan pulang ke sarangnya tanpa GPS? Padahal mereka berjalan berbaris melewati labirin rumput dan bebatuan yang asik, seolah-olah ada benang tak kasat mata yang menuntun mereka. Sebagian orang mengira semut punya indera super, ada juga yang yakin mereka menebarkan aroma khusus yang hanya bisa dicium oleh kawanannya. Namun saat para ilmuwan meneliti lebih dalam, mereka menemukan fakta yang jauh lebih menakjubkan. Ternyata semut tidak mengandalkan indera penciuman atau penglihatan. Mereka mengandalkan posisi matahari sebagai kompas. Mereka terus-menerus menghitung langkah sambil menyesuaikan arah berdasarkan bayangan matahari. Jadi, setiap kali kamu melihat semut berjalan, mereka sedang melakukan perhitungan matematika yang rumit. Benar-benar jenius, kan?

0: peringatan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
0: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
0: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
0: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87 ribu spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

Masyarakat Kampung Naga di wilayah Jawa Barat memiliki falsafah hidup yang selaras dengan alam. Mereka

0: menjaga daya dukung tanah dengan cara tidak mengeksploitasi tumbuhan di atasnya secara berlebihan dan membiarkan beberapa bagian hutan tidak tersentuh sama sekali sehingga terjaga keasriannya.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidur. Nah, kita nonton dulu cara. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya merasa tidak ingin belum dapat kabar yang tapi saya tidak bertanya pun. Apa kabar cerana ini? Ramah cerang kau. Kau terangkan yang tidak pasti supaya saya dapat tahu. Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba untuk dilestari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau di tengah lama oleh zaman, kita robah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangan

0: Untuk Mompro 2, 13 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita tinggalkan lagu dari Krisye Pagi. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy untuk edisi siar hari ini.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2, kita ke informasi yang pertama. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengungkapkan progres penyusunan buku sejarah yang tengah digarap pemerintah. Menurut Info Pro 2, Menteri buku tersebut sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu dan kini memasuki tahap akhir penyempurnaan desain. Teman Pro 2 Fadli mengatakan proses yang sedang berjalan saat ini difokuskan pada penataan tampilan buku agar lebih layak diterbitkan. Sebab desain sebelumnya dinilai belum memenuhi standar yang diharapkan dan masih sebatas berupa tata letak atau layout. Nah, Teman Pro 2 yang menjelaskan tim penyusunan kini menggunakan jasa book designer untuk menyempurnakan tampilan buku tersebut dan itu dilakukan sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, buku sejarah yang sebelumnya menjadi perhatian publik itu ditargetkan dapat dirampungkan pada Agustus mendatang setelah melalui proses penyempurnaan dari sisi desain maupun peninjauan akhir.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi yang terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Karmat Kota Bekasi mengimbau warga Kota Bekasi untuk tidak membakar sampah sembarangan, terutama pada saat musim kemarau yang saat ini sudah mulai berlangsung di wilayah tersebut. Menurut Sekretaris Disdam Karmat Kota Bekasi, Tumpang Pradua Herianto mengatakan langkah tersebut perlu diperhatikan sebagai upaya mencegah kebakaran, sebab aksi membakar sampah berpotensi mengakibatkan kebakaran pada saat musim kemarau. Tumpang Pradua pihaknya juga mengatakan Disdam Karmat membuka ruang informasi dan pengaduan seluas-luasnya bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa melapor jika terjadi peristiwa kebakaran maupun melaporkan hal-hal yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Tak hanya itu, Tumpang Pradua Disdam Karmat juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran, termasuk mendata lahan-lahan kosong yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kebakaran karena dipenuhi sampah maupun rumput kering. Ia juga menyebut Teman Pro 2 bahwa hampir semua wilayah di Kota Bekasi memiliki potensi kebakaran yang sama, sehingga sebagai langkah antisipasi, Disdam Karmat juga terus memberikan edukasi dan informasi kepada warga khususnya pengurus RT maupun RW. Demikian Info Pro 2, selamat siang.
0: Info Pro 2.

Whoa!

Lombang Pro 2 25 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya. Dan teman Prodo kali ini, Prodo Yus Listrik ke selagu edisi siar hari ini kasih dibuka kesempatan ya buat kalian yang pengen gabung, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Dan teman Prodo juga bisa gabung lewat live TikTok RRI Tahuna ya, teman Prodo 2 di Prodo Yus Listrik ke selagu edisi siar hari ini. Untuk Prodo Yus Listrik request lagu, teman Prodo 2 kasihin ditunggu hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sekarang. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya melihat di kaki gua. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya pun. Apa-apa cerana ini? Karena yang kau. Kau terangkan yang terang pasti, supaya saya dapat kabar. Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba pun distari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk. Ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara luar daerah apa kan? Ya dirangkul Dumuluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangannya.
3: Teman Prodo 36 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada dua orang yang gabung, katanya pen request lagu dari Anggi Celvaro, ada Remuk sama Nicky Becker featuring Andi Rianto, Sumpah Mati ya Teman Prodo. Tapi sebelum kasih dihadirkan lagu dari kedua yang di request, kesini baca dulu ya makna dari Sumpah Mati Nicky Becker. Nah Teman Prodo, lagu ini menceritakan tentang perasaan cinta yang penuh luka, pengorbanan sepihak, dan hubungan yang tidak dihargai. Lagu ini mengabarkan siklus cinta yang melelahkan antara harapan, penyesalan, serta keyakinan bahwa waktu pada akhirnya akan membalas semua perjuangan yang sia-sia. Nah siapa nih Teman Prodo yang lagi di posisi sedang jatuh cinta tapi dalam hubungannya agak gimana ya? So lagu ini cocok buat kalian ya Teman Prodo. Tanpa berlama-lama kasih dihadirkan dua lagu yang di request sembari menunggu Teman Prodo yang lain untuk gabung di Prodo His List Request Lagu Edisi Siar hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Oke, teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. So, kali ini ada yang request, katanya pengen dengerin lagu dari Hindia Mumbasu sama Afgan, Pana Asmara ya, teman Pro 2. Kasini hadirkan, dan setelahnya teman Prodo mungkin Kasini bakalan hadirkan juga sebentar ya. Program Acara Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Lagu dari program aktif, Kasini bakalan hadirkan lagu dari Papua ya. Ada Perm Selatan Gubuk Derita. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

Oke, temu obrol 53 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kasih dihadirkan Pana Asmara dari Afgannya temu obrol 2. Lagu ini adalah ungkapan magis untuk mengabarkan seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta atau tergila-gila. Ya, temu obrol 2, ungkapan ini berasal dari mitologi Romawi kuno tentang Cupid atau Dewa Asmara yang digambarkan selalu membawa busur dan anak panah. Konon temu obrol 2, siapapun yang terkena anak panahnya akan langsung merasakan benih-benih cinta yang mendalam. Siapa nih yang lagi jatuh cinta dan lagi timbul-timbul benih-benih cinta ya temu obrol 2? Nah, dalam budaya populer Indonesia, metafora ini sangat populer dan sering digunakan dalam lirik lagu untuk menggambarkan momen jatuh cinta pada pandangan pertama ataupun perasaan berdebar ketika seseorang yang dicintai memberikan tatapan penuh arti. Oke, teman-teman, kasih ini hadirkan lagu Pana Asmara dari Afgan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Pradua Hitlist.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman Prodo 7 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih dalam Prodo Hitlist juga selagu edisi siar hari ini ya Teman Pro 2. Dan kali ini Kak Cindy masih menunggu kalian buat gabung di Prodo Hitlist request lagu edisi siar hari ini. Yang pengen gabung bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307, message via Facebook RRI Pro 2 Tahuna Teman Pro 2 ataupun live TikTok RRI Tahuna. Kali ini Teman Pro 2 ada yang request masih dengan judul yang sama ya. Tadi sempat ada Sumpah Mati versi Nicky Becker, kali ini Sumpah Mati versinya Celine Grace ya Teman Pro 2. Dan juga ada yang request Judika, Sampai Kau Jadi Milikku. Kasih dihadirkan kedua lagu yang di request sembari menunggu teman Prodo yang lain untuk gabung di Prodo Hitlist request lagu edisi siar hari ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lomba Pro 2 20 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Setelah tadi ada lagu Otuan dari Ves, teman Pro 2, lagu ini adalah sebuah perenungan mendalam tentang penerimaan akan kefanaan hidup, ketakutan akan kehilangan orang tua, terutama ibu ya teman Pro 2. Siapa sih yang gak ada rasa takut untuk kehilangan ibu? Karena tanpa ibu mungkin separuh jiwa kita akan hilang juga ya. Nah, teman Pro 2, serta rasa kepasrahan dan pertanggungjawaban manusia di hadapan Tuhan. Nah, teman Pro 2, inspirasi dari Titik Kritis, vokalis dan penulis lagu yaitu Ves Baskara Putra, menciptakan lagu ini saat ibunya jatuh sakit ya teman Pro 2. Terbayangkan gimana perasaan mereka saat menulis lagu ini dan melihat keadaan ibu mereka yang lagi sakit ya. Dan teman Pro 2, buat kalian nih yang masih punya ibu, sayangi ibu kalian, doakan mereka tetap sehat ya, umur panjang, dan tentunya temani mereka di masa-masa tua mereka, karena tanpa ibu kita tidak bisa jadi apa-apa. Nah, teman Pro 2, liriknya menangkap emosi mentah tentang kekuatan terbesar seseorang ketika berhadapan dengan kemungkinan kehilangan sosok yang sangat dicintai. Lagu ini teman Pro 2 merepresentasikan waktu sebagai sesuatu yang menekan dan kematian sebagai batas yang menegaskan bahwa manusia tidak bisa melawan takdir. Otuan juga dimaknai sebagai doa dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan atas segala hal yang terjadi dalam hidup. Nomor berdua, itulah tadi penggalan makna atau arti dari sebuah lagu Ves Otuan ya teman berdua. Kali ini Kak Cindy hadirkan lagu yang di request ada Life It Up, Nicky Jam sama Hilang Naluri dari Once ya teman berdua. Lagu ini di request sama kakak-kakak yang udah gabung lewat live TikTok RRI Tahuna. Kak Cindy hadirkan sembari menunggu teman berdua yang lain untuk gabung request lagu favorit kalian di Prodays List Request Lagu edisi siar hari ini.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Oke, Temu Prodi 46 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih dalam Prodi Listrik Weslago edisi siar hari ini. Dan waktu kita tinggal 14 menit ya, Temu Prodi 2. So, tadi ada lagu dari Adele, Love in the Dark. Nah, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang berada dalam dilema besar karena harus mengakhiri sebuah hubungan asmara. Hubungan tersebut terasa hampa karena salah satu pihak merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan cinta yang tersisa, meski pasangannya masih berharap hubungan itu bisa dilanjutkan. Nah, Temu Prodi 2 tidak bisa membohongi perasaan. Sang penyanyi menyadari bahwa ia tidak bisa lagi memaksakan perasaannya. Bertahan hanya akan membohongi diri sendiri dan tentu pasangannya ya, Temu Prodi 2. Berpisah dianggap sebagai jalan terbaik dan tentunya ia tidak ingin terjebak dalam cinta yang semu atau membiarkan pasangannya hidup dalam harapan palsu. Ada penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Ia merasa bersalah karena telah membuat pasangannya menangis dan terluka akibat keputusan tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Lumang Prodo 50 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kali ini dua lagu terakhir yang bakalan Kasin dihadirkan dalam program acara Prodo His List Regas Lagu Edisi Siar hari ini ya Lumang Prodo 2. Kali ini ada lagu The Massive Sudahi Peri ini dan juga dari For Revenge Semula ya Lumang Prodo 2. Kedua lagu ini menutup kebersamaan kita di Prodeis Listrikus Lagu di CCR hari ini. Selanjutnya nomor 2 bakalan ada informasi terupdate yang bakalan kesini hadirkan ke ruang dengar kalian. Yang penasaran informasi apa saja tentunya jangan kemana-mana ya. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Fresh Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudera luas.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Siti?
1: Siapa tuh?
0: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayu Muungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang terletak di tempat tinggi. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Lebih dari 40 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, upaya mendorong lahirnya talenta kreatif di bidang digital terus dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau BMKM UMP. Salah satunya melalui penyelenggaraan Campus Creator Incubation atau CCI 2026 yang digelar di Kampus 2 UMP pada tanggal 7 Juni 2026 sebagai wadah pengembangan kemampuan kreator muda sekaligus pemberdayaan pelaku UMKM di Banyumas Raya. Kegiatan tersebut diikuti mahasiswa dan pelaku UMKM yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai industri kreatif, pemasaran digital, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengembangan usaha. Melalui program ini, Tempomper 2, peserta diajak memahami berbagai peluang yang hadir di era ekonomi digital. Seoul mengusung semangat kolaborasi dan pemberdayaan. Kampus Creator Incubation 2026 menjadi ruang belajar bersama. Ia membahas berbagai topik mulai dari konten kreator, personal branding dan digital marketing hingga affiliate marketing ya teman-teman berdua yang saat ini berkembang pesat dan membuka banyak peluang ekonomi baru. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Hutan memegang peran penting bagi kehidupan yang ada di bumi. Meski peran dan keberadaannya sangat penting, pengerusakan terhadap hutan terus terjadi dan semakin parah. Manusia seakan mengabaikan fungsi hutan untuk keberlangsungan kehidupan. Perlahan tapi pasti, bumi mulai memasuki fase kritis yang ditandai dengan perubahan iklim dan maraknya bencana alam di mana-mana. Sebagai makhluk Tuhan, seharusnya manusia mampu menjaga kelestarian hutan. Jalan kehidupan manusia di bumi ini masih panjang. Sangat disayangkan jika justru dipersingkat dengan terus merusak hutan. Bayangkan apa yang akan terjadi pada anak cucu kita di masa yang akan datang jika hutan terus digunduli tanpa henti. Kerusakan hutan tentu mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Hasil atau keuntungan dari penjualan kayu, rumah atau hasil bumi dari perambahan hutan tidak sebanding dengan besarnya kerugian yang harus kita terima. Hutan di Indonesia terkenal cukup kaya akan keragaman hayati, bahkan hampir mampu menyamai kekayaan dari hutan Amazon. Jika pengerusakan hutan masih terus berlangsung atau bahkan semakin ganas, kini giliran orang hutan, badak Jawa, harimau Sumatera, burung cendrawasih dan sejumlah spesies endemik lainnya yang akan menyusul punah. Sungguh sangat miris rasanya menyaksikan fakta ini. Perlahan tapi pasti, setelah punahnya sejumlah flora, perambahan hutan akan mengancam kehidupan manusia secara nyata. Tanpa kita sadari, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi, intensitasnya semakin tinggi. Salah satu penyebab utamanya ialah dikarenakan rusaknya lahan hutan yang beralih fungsi menjadi pemukiman, sehingga tidak terdapat lagi daerah resapan dan penahan air hujan. Akibatnya bencana yang menelan korban jiwa dan kerugian material tak terhingga pun terjadi. Bumi ini bukanlah milik kita selamanya. Hidup tidaklah kekal. Setidaknya sebagai manusia yang bertanggung jawab, kita harus menyisihkan karunia Tuhan, yaitu hutan, untuk dapat dinikmati anak cucu kita di masa depan. Belum terlambat bagi kita semua untuk menyelamatkan kehidupan yang akan datang dengan cara melestarikan hutan.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayumwungan, seorang Indonesia bernama Budaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang terletak

58 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Informasi UMKM kita yang terakhir untuk edisi siar hari ini. Tempat berdua PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Kelas 2B Tahuna, Melfried Palanewen, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe. Teman Produa, salah satu sektor yang dapat dikembangkan oleh generasi muda adalah UMKM. Kehadiran anak muda dengan berbagai ide dan kreativitas dinilai mampu mendorong kemajuan usaha lokal agar lebih kompetitif. Selain sektor ekonomi, teman Produa, generasi muda juga diharapkan berperan aktif dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat Kepulauan Sangihe. Pelestarian budaya dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: nggak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya?
1: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website TPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Temu Pro 22 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Informasi seputaran dunia olahraga kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian. Tim Prancis memulai kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan hasil positif. Tim berjulukan Les Blues itu mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup I Rabu 17 Juni 2026. Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan dan berhasil mengamankan 3 poin penting dalam upaya mereka melaju ke babak berikutnya. Kemenangan ini juga menempatkan Prancis di papan atas klasemen sementara grup I. Nah, teman berdua, Prancis membuka keunggulan pada babak pertama melalui permainan menyerang yang efektif. Gol Kylian Mbappe dan Bradley Barcola di menit ke-66 dan 82 membawa Prancis unggul sementara 2-0. Senegal sempat memberikan perlawanan dan berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-95 lewat gol Ibrahim Baye. Nah, teman berdua, namun Prancis yang dinakodai Didier Deschamps itu mampu menjaga kendali permainan hingga menambah gol melalui Mbappe lagi 1 menit setelah untuk memastikan kemenangan dengan skor 3-1. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di portal kita rri.co.id.

Makna Filosofi Caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: 36 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kemudian 200-an warga padati lapangan Kondo Sapata Nobar Piala Dunia 2026. Pemkab Mamasa Gandeng TPRI Yusul Bar UMKM ikut dapat berkah Rabu 17 Juni 2026. Nah, teman berdua, antusiasme warga Mamasa terlihat sejak sebelum kick off. Anak-anak hingga orang dewasa datang ramai-ramai nikmati suasana nobar yang meriah di lapangan Kondo Sapata. Selain hiburan, teman berdua, kegiatan ini juga menjadi ruang gerak pelaku UMKM. Pedagang makanan, minuman, dan cemilan menjajakan dagangan di sekitar lokasi. Ekonomi mikro warga ikut bergerak. Bupati Mamasa Walem Simbolangi apresiasi TVRI Sulbar yang hadirkan siaran Piala Dunia 2026 gratis untuk masyarakat. Ia juga menilai teman berdua, nobar di Kondo Sapata beri dampak positif ke ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro dan pedagang kecil dapat tambahan penghasilan selama acara. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Barat, Ada Mahyar Jamal, tegaskan komitmen TVRI hadirkan tayangan Piala Dunia 2026 yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Sulbar. Aksesnya lewat siaran digital dan kegiatan nobar di berbagai daerah. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.
1: Pro 2 tahunan, teman terbaik kamu. FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

49 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah untuk memperoleh informasi kita dalam dunia olahraga yang terakhir untuk edisi siar hari ini. Temobradua, setelah sebelumnya diramaikan konvoi dan pawai para sejumlah pendukung para peserta Piala Dunia 2026, kini giliran fans Argentina yang memadati jalanan kota Ambon Rabu 17 Juni 2026. Ribuan pendukung tim Tango turun ke jalan dengan membawa bendera biru putih, atribut tim hingga membunyikan klakson kendaraan sebagai bentuk dukungan ke La Albi Celesta, ya teman-teman berdua. Pawai dilakukan setelah tim yang dipimpin Lionel Messi itu berhasil membungkam lawannya, yaitu Algeria dengan skor 3-0 yang berlangsung di Stadion Kansas City, Amerika Serikat Rabu waktu setempat. Nah, teman-teman berdua, pantauan media ini iring-iringan kendaraan roda 2 melintas sejumlah ruas jalan utama kota, menciptakan suasana yang meriah. Salah seorang fans Argentina, ada Sam Hatuina, mengatakan kecintaannya kepada tim Argentina sudah tumbuh sejak kecil. Sam bilang tradisi sepak bola indah yang dipergerakan membuat dukungan terhadap tim 3 kali juara dunia itu tak pernah surut. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan teman berdua, sebentar kembali ke sini hadirkan program Asyara Aktif Akselerasi Kreatif Musik ya. Lagu kali ini kita bakalan dengerin bersama, ada dari Malang, Tropical Forest Microplastic. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Temu Pro 2 16 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga menawarkan pengalaman eksklusif bagi penonton melalui program FIFA Hospitality. Layanan ini menjadi salah satu inovasi yang semakin populer karena memberikan pengalaman menonton yang jauh berbeda dibanding tiket pertandingan biasa. Tamu Pro 2 FIFA Hospitality merupakan paket premium resmi yang menggabungkan tiket pertandingan dengan berbagai fasilitas eksklusif di stadionnya Tamu Pro 2. Program ini disediakan FIFA bekerja sama dengan perusahaan pengalaman dan hiburan global On Location yang ditunjuk sebagai penyedia resmi hospitality untuk Piala Dunia 2026. Nah, Tamu Pro 2 menurut FIFA, paket hospitality tidak hanya mencakup kursi pertandingan, tetapi juga akses ke eksklusif ya Tamu Pro 2, pintu masuk khusus, layanan makanan dan minuman premium, hingga pelayanan personal selama hari pertandingan. Beberapa paket bahkan menawarkan suite pribadi dengan pemandangan langsung.

langsung ke lapangan. Beberapa berbeda dengan penonton yang nomor 2, penonton reguler yang langsung menuju tribun. Pemegang paket hospitality dapat menikmati suasana pertandingan sejak sebelum kick off. Mereka mendapat akses ke area lounge yang dilengkapi hidangan khas, minuman, hiburan, serta ruang bersantai yang nyaman. Informasi ini sumber dari rri.co.id.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulai kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita Pararaton tentang Pamalayu.
0: Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah. Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca. Ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa, karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit. Dibawa langsung dari Majapahit ke situ.
0: Dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari empat keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh adat di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu kan ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan Kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.

The Mom Radio masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. So, di perusahaan hiburan Disney wilayah Eropa, Timur Tengah dan Afrika atau EMEA meluncurkan film pendek bertema kemanusiaan berjudul The Magic of Movies, Jessie Saves the Day. Nah, The Mom Radio, produksi terbaru tersebut memanfaatkan karakter-karakter populer dari waralaba Toy Store untuk memberikan dukungan moral kepada anak-anak yang sedang menjalani perawatan medis. Nah, peluncuran film pendek ini The Mom Radio dilakukan menjelang penayangan Toy Store 5. Melalui program tersebut, Disney berupaya menghadirkan hiburan sekaligus semangat bagi anak-anak yang menghadapi berbagai tantangan kesehatan di rumah sakit. Dalam cerita tersebut, Mom Radio 2, karakter Jessie, koboi perempuan yang menjadi salah satu tokoh utama Toy Store, membantu seorang anak yang merasa cemas sebelum menjalani pemeriksaan sinar X pada kakinya. Jessie ditemani sejumlah karakter ikonik lainnya seperti Buzz dan Mr. Potato Head. Ya, Mom Radio 2 yang bersama-sama memberikan dukungan dan rasa percaya, Mom Radio 2, rasa percaya diri kepada sang anak. Perwakilan pemasaran Disney untuk kawasan Eropa Timur Tengah dan Afrika, ada Lee Jury, mengatakan karakter-karakter Toy Store dipilih karena memiliki ikatan emosional yang kuat dengan berbagai generasi penonton. Menurutnya, Tom Brady 2, nilai-nilai persahabatan, kepedulian, dan kebersamaan diusung film tersebut menjadi pesan penting yang ingin disampaikan melalui kampanye sosial ini. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

48 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 informasi kita yang terakhir untuk edisi siar hari ini. Piala Dunia 2026 menghadirkan antusiasme tinggi masyarakat melalui kegiatan nonton bareng atau nobar. Euforia turnamen sepak bola terbesar dunia terasa sejak laga perdana digelar. Dan teman Pro 2, masyarakat memadati ruang publik, pusat komunitas, dan lokasi hiburan untuk menyaksikan pertandingan bersama. Kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat kebersamaan lintas generasi dan juga kalangan. Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebagai pemegang hak siar resmi menayangkan seluruh pertandingan secara gratis. Akses terbuka, akses siaran terbuka mendorong meningkatnya penyelenggaraan nobar di berbagai wilayah. Pemerintah mendorong penyelenggaraan nobar sebagai hiburan yang mudah dijangkau masyarakat. Kegiatan tersebut juga dinilai mampu menggerakkan perekonomian lokal. Teman Pro 2, pelaku usaha mikro memanfaatkan momentum nobar dengan menyediakan makanan, minuman, dan atribut pendukung. Peningkatan jumlah pengunjung berdampak pada naiknya perputaran ekonomi masyarakat. Penyelenggaraan nobar diimbau untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan selama pertandingan berlangsung. Kepatuhan terhadap ketentuan hak siar juga menjadi perhatian utama. Piala Dunia 2026 diperkirakan terus menghadirkan euforia hingga babak final mendatang. Nobar pun menjadi ruang hiburan bersama sekaligus penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Informasi ini bersumber dari rri.co.id dan teman berdua. Dengan informasi ini Kasini pamit dari ruang dengar kalian, karena selanjutnya akan ada Kakak Aci ya, yang bakalan temani kalian teman berdua hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi. Kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong,

Nadi sore cari bersama Kanci teman kamu teman peradua hingga pukul 20 nanti atau jam 8 malam di kesempatan siar hari ini Rabu tanggal 17 Juni 2026.

9 MHz Sabana terbaik Kampul Taman Pradua. Pengurus Dewan Ambalana Gugus Depan atau GUDEP SMA Negeri 1 Kendaha menggelar pertemuan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pengembaraan ya. Yang akan diikuti oleh anggota pramuka penegak. Kegiatan tersebut dilaksanakan di luar lingkungan sekolah dan dihadiri oleh pengurus Dewan Ambalan serta para pembina. Di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Nah, pertemuan ini ya teman berdua bertujuan untuk membahas berbagai hal teknis terkait pelaksanaan pengembaraan. Nah, mulai dari penentuan rute perjalanan, pembagian tugas peserta, perlengkapan yang harus disiapkan, hingga aspek keselamatan selama kegiatan berlangsung. Dalam suasana penuh semangat, para anggota Dewan Ambalan menyampaikan berbagai masukan guna memastikan kegiatan berjalan lancar dan memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi seluruh peserta. Pembina Pramuka SMA Negeri 1 Kendaha, Jaya Selangen, kepada RRI.co.id mengatakan bahwa kegiatan pengembaraan merupakan salah satu kegiatan penting dalam pembinaan karakter anggota pramuka. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah isi.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun Gossip Hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Everybody gets high sometimes, you know.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.

0: Terdengar telah ditemukan seorang wanita bunuh diri diakibatkan terlilit hutang untuk menghidupi keluarganya dan dikabarkan bahwa ia melakukan pinjaman online ilegal.
1: Duh, kasihan banget. Padahal niatnya baik, tapi jalan yang diambil salah. Akibatnya diri yang jadi korban.
2: Apanya yang kasihan? Dianya saja yang kurang teliti memilih pinjaman online. Ada kok yang legal, aman lagi.
1: Ya, mau pikir gimana lagi? Kalau sudah kepepet, pasti cara apapun mau dilakukan.
2: Kepepet sih kepepet, tapi kita harus bijak mengambil tindakan. Apalagi kalau kita sudah tergiur dengan pinjaman besar, terus administrasinya juga nggak ribet, pasti kita lupa diri. Kalau-kalau sudah terlilit hutang yang nggak jelas administrasinya.
1: Iya deh.
3: Jangan terjebak pinjaman online ilegal. Berisiko menyebabkan kerugian finansial.

Sadua Mitahuna, Melvin Palanewen, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap fasilitas dan infrastruktur di wilayah kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe guna mendukung berbagai sektor pembangunan daerah. Nah, pihaknya mendukung berbagai program pemerintah daerah maupun aspirasi masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Selain itu, transportasi laut juga memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertahanan dan keamanan, kesehatan, serta pendidikan terutama bagi wilayah kepulauan yang bergantung pada konektivitas antara pulau. Dan informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: And I'll write your name. Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Produe Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga menawarkan pengalaman eksklusif bagi penonton melalui program FIFA Hospitality. Layanan ini menjadi salah satu inovasi yang semakin populer karena memberikan pengalaman menonton yang jauh berbeda dibandingkan tiket pertandingan biasa. FIFA Hospitality merupakan paket premium resmi yang menggabungkan tiket pertandingan dengan berbagai fasilitas eksklusif di stadion. Nah, program ini disediakan FIFA bekerjasama dengan perusahaan pengalaman dan hiburan Global On Location yang ditunjuk sebagai penyedia resmi hospitality untuk Piala Dunia 2026. Menurut FIFA, paket hospitality tidak hanya mencakup kursi pertandingan, tetapi juga akses ke long eksklusif, pintu masuk khusus, layanan makanan dan minuman premium, hingga pelayanan personal selama hari pertandingan. Nah, beberapa paket bahkan menawarkan suite pribadi yang pemandangan langsung ke lapangan. Nah, informasi lengkapnya Teman Produe bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis.

Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.

0: pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Budaya Indonesia, budaya hijau.
2: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Di mana pun kamu berada, kita tinggalkan dulu dan kena dan Justin Bieber dengan si teman berdua, karena kita akan dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan untuk sore ini teman berdua, kita akan dengerin lagu dari Papua nih teman berdua, ada lagu dari Palm Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipe hiking, ake daraki ipe paduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

narkoba tidak ada untungnya. Selain dilarang oleh hukum dan agama, narkoba hanya memberikan dampak negatif bagi para penggunanya. Generasi muda, barang haram ini sangat berbahaya dan akan merusakmu. Utamakanlah masa depan gemilang daripada kenikmatan sesaat. Stop.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Taman Pradua Piala Dunia 2026 menjadi panggung bagi berbagai inovasi teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Dan salah satu yang paling menarik perhatian adalah penggunaan RevCam, kamera khusus yang dipasang pada perangkat komunikasi wasit dan memungkinkan penonton menyaksikan pertandingan dari sudut pandang pengadil lapangan. Teknologi ini memberikan pengalaman baru bagi penggemar sepak bola jika sebelumnya penontonnya hanya melihat pertandingan melalui kamera televisi yang ditempatkan di berbagai sudut stadion. Kini mereka dapat merasakan bagaimana seorang wasit melihat jalannya laga secara langsung. Melalui tayangan RevCam, penonton dapat menyaksikan momen-momen krusial seperti pelanggaran, duel antara pemain, hingga situasi di dalam kotak penalti dari perspektif orang pertama atau first person view. Sudut pandang tersebut dinilai mampu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai posisi dan keputusan wasit di lapangan. Nah, informasi lengkapnya Taman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 selengkapnya bersama KJ.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, Menteri Hukum Kemhom Pratmana Andi Atgas mendorong forum komunikasi kebijakan memperkuat kolaborasi antar instansi guna menghasilkan kebijakan implementasi terdampak. Nah, kebijakan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah nasional. Supratman menilai banyak penelitian perguruan tinggi masih berhenti pada pembahasan teoritis tanpa penerapan nyata bagi masyarakat. Menurutnya, skripsi, tesis, dan disertasi sering menghasilkan gagasan baik namun belum diimplementasikan dalam kebijakan publik. Supratman berharap forum komunikasi kebijakan menjadi ruang sinergi seluruh unit strategi kebijakan kementerian dan lembaga. Sinergi tersebut mencakup badan maupun unit lain dalam struktur organisasi pemerintahan untuk memperkuat perumusan kebijakan. Ia juga menyambut baik gagasan penyusunan kajian tematik yang mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun ia mengusulkan agar kajian strategi lebih difokuskan pada peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Menurutnya, persoalan utama yang masih dihadapi pemerintah adalah birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung percepatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, hasil kajian yang disusun harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang lain, teman Pro 2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Sigi, Sulawesi Tengah tidak memicu tsunami. Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya video di media sosial yang mengaitkan fenomena air surut di Teluk Palu dengan gempa tersebut. BNPB mencatat gempa yang terjadi merupakan gempa darat dengan kedalaman dangkal sekitar 10 km. Lokasi pusat gempa yang berada di daratan membuat peristiwa tersebut tidak memiliki potensi tsunami. Menurutnya, fenomena air surut di Teluk Palu maupun beberapa wilayah lain merupakan siklus pasang surut air laut yang normal. BNPB menegaskan kondisi tersebut tidak memiliki hubungan dengan aktivitas gempa yang terjadi di Kabupaten Sigi. BNPB juga menemukan sejumlah video kerusakan bangunan yang beredar luas di media sosial ternyata tidak berasal dari wilayah terdampak gempa. Karena itu masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi pasca bencana. AA menghimbau masyarakat tetap mengandalkan informasi resmi dari BMKG, BNPB maupun pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari kepanikan akibat informasi yang belum terverifikasi. Demikian Info Pro 2, terima kasih dan selamat sore.
0: Info Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik.
2: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Kelas 2 Metahuna Melfri Tampalanewet mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan salah satu sektor yang dapat dikembangkan oleh generasi muda adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kehadiran anak muda dengan berbagai ide dan kreativitas dinilai mampu mendorong kemajuan usaha lokal agar lebih kompetitif. Nah, teman produk selain sektor ekonomi, ya, generasi muda juga diharapkan berperan aktif dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat Kepulauan Sangihe. Pelestarian budaya dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Nah, potensi pariwisata dan budaya dapat terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan kreatif yang melibatkan generasi muda. Menurutnya, kolaborasi dan dukungan terhadap anak muda yang memiliki potensi serta kreativitas akan memberikan dampak positif bagi kemajuan perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, informasi ini teman-teman peraduan dirilis oleh website rri.co.id.

0: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. By the way, narkoba juga bisa membunuh kamu loh. Sekali coba, pasti ketagihan. Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Prestasi yes, narkoba no.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, pimpinan dan seluruh anggasawan anggasawati RRI Tahuna kami mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib. Insyaallah balik pada kami diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan teman peradua, selanjutnya kaji hadiah dengan beberapa lagu islami teman kamu di kesempatan siang.

Perbanyaklah mengingat kematian, niscaya kamu akan terhibur dari kelelahan dunia, dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah untukmu. Dan perbanyaklah doa, sesungguhnya kamu tidak tahu kapan doamu akan terkabul.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Radio

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
2: Pakai hema Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Ya, teman berdua. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan pemerintah masih mencermati dampak kenaikan harga Pertamax terhadap tarif transportasi umum. Dan menurutnya, evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh kenaikan harga bahan bakar terhadap operator transportasi. Dan informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca kembali di website rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umum.

Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif. Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.

teman-teman Pro 2 di mana-mana kampung radio. Terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siar hari ini Rabu tanggal 17 Juni 2026. Teman Pro 2, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan bergensi, tapi juga lagu-lagu ikonik yang membangkitkan semangat. Musik resmi turnamen menjadi bagian penting yang melekat dalam ingatan para penggemar. Tradisi lagu Piala Dunia dimulai sejak tahun 1962 dan terus berkembang hingga sekarang. Nah, FIFA kemudian mengadopsi soundtrack resmi turnamen mulai Piala Dunia tahun 1990. Dikutip dari berbagai sumber, sejumlah lagu Piala Dunia tetap populer hingga kini. Nah, berikut ada beberapa daftar lagu Piala Dunia ya, teman Pro 2, yang populer dan masih enak didengar sampai sekarang, yaitu pada tahun 2010. Ada Shakira dengan Waka Waka ya, yang menjadi salah satu lagu Piala Dunia paling ikonik sepanjang sejarah. Lagu yang dibawakan Shakira itu melekat kuat dalam ingatan penggemar sepak bola dunia. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini meraih popularitas global. Perpaduan musik pop dan nuansa Afrika membuatnya tetap digemari hingga sekarang. Yang kedua ada La Copa de la Vida pada tahun 1998, yang menjadi soundtrack ikonik yang melekat dengan kemeriahan Piala Dunia tahun 1998 di Prancis. Lagu yang dibawakan Ricky Martin itu sukses meraih popularitas di berbagai negara. Yang ketiga ada Wavin dengan Flag pada tahun 2010. Wavin Flag menjadi salah satu lagu yang paling identik dengan nuansa Piala Dunia 2010. Lagu karya Kenan itu masih sering didengar oleh penggemar sepak bola hingga sekarang. Terus juga ada You Estate Italiana pada tahun 1990 yang kerap disebut sebagai salah satu lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Nah, lagu ini dibawakan Eduardo Benato dan Gianna Nannini ini untuk Piala Dunia tahun 1990. Yang kelima ada We Are One pada tahun 2014, yang menjadi lagu resmi Piala Dunia tahun 2014 yang digelar di Brasil, teman Pro 2. Lagu tersebut dibawakan Pitbull, Jennifer Lopez, dan Claudia Leitte dalam kolaborasi internasional. Terus yang keenam ada Live It Up ya pada tahun 2018, yang menjadi lagu resmi Piala Dunia tahun 2018 yang berlangsung di Rusia. Lagu tersebut dibawakan Nicky Jam bersama Will Smith dan Era East Trevi ya. Terus teman Pro 2, perpaduan musik pop, dance, dan latin membuat lagu ini mudah dinikmati ya. Soundtrack tersebut turut mewarnai keramaian turnamen sepak bola terbesar dunia. Nah, informasi ini teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antar jemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobil.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 di mana pendengar Bob Radio, sebelum kita lanjut untuk beberapa informasi ya di jaga malam kali ini Teman Pro 2, kita dengerin kembali akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif ya. Di kesempatan siar hari ini, di malam hari ini Teman Pro 2, kita dengerin lagu dari Daerah Palu bersama The Box dengan lagunya Tadulako.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik. Teman peraduan, terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siar hari ini teman peraduan di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Teman peraduan, KC masih hadir dengan beberapa informasi di malam hari ini sebelum kita bergabung bersama Produ Jakarta ya teman Produ untuk mengikuti MLC ya di malam hari ini. Teman Produ, gemuruh keseruan laga penyisihan Piala Dunia 2026 semakin terasa. Antusiasme tersebut terasa di media center TVRI saat laga antara Argentina melawan Aljazair berlangsung di hari Rabu ya tanggal 17 Juni 2026 siang tadi. Nah, staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Arnanto Nur Prabowo turut menyaksikan jalannya pertandingan yang penuh kejutan tersebut. Nah, teman perdua, Lionel Messi mencetak hat-trick dan membawa kemenangan telak 3-0 untuk Argentina. Suasana media center seketika riuh dengan tepuk tangan meriah dari Arnanto yang tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Selesai pertandingan, Arnanto yang secara terbuka mengidolakan tim tangguh tersebut memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas penyiaran TVRI. Menurut Arnanto, TVRI telah mengondisikan hak siar turnamen ini agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara inklusif. Informasi ini teman-teman berdua bisa kamu akses di website rri.co.id.

0: Eh, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayumwungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang

Teman Radio RRI mempermudah akses materi cuplikan pertandingan highlight KPL Dunia 2026 bagi media. Media yang telah terverifikasi melalui TVRI kini dapat mengunduh highlight pertandingan secara daring melalui tautan Google Drive. Pembaruan tersebut, Teman Radio merupakan bagian dari penyempurnaan panduan akses media yang telah disosialisasikan kepada media pada awal pekan ini. Koordinator Media Center TVRI Eskia Suyanto mengatakan dengan ini media memiliki alternatif tambahan untuk memperoleh highlight pertandingan. Nah, Teman Pradua, adapun pendistribusian tautan Google Drive mulai diterapkan pada tanggal 17 Juni 2026 dan dapat dimanfaatkan oleh media yang telah terdaftar. TVRI mengingatkan materi highlight yang didistribusikan hanya dapat digunakan untuk kebutuhan pemberitaan sesuai ketentuan dalam panduan akses media. Informasi lengkapnya Teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Radio Republik

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
2: Pocket handbag Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodou dimanapun kamu berada, kita akan bergabung bersama Prodou Jakarta. Seperti biasa kita akan ikuti MLC di malam hari ini. Dan bersama ini juga teman Prodou KJ pamit suara di jaga malam kali ini. Kamu akan ditemani oleh KJ Alvan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: elah mbak, bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya mas, karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya mas. Hargai ruang pejalan kaki, jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi sama gue Randy Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini. Teman Pro 2, seperti biasa gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa gue enggak akan mungkin sendirian teman Pro 2 di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kayak nama daerah ya. Ada sebuah band teman berdua yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: FM Jakarta seluruh Indonesia, teman berdua lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman berdua, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman bro dua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke, kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu, sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih, gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya, dan juga namanya siapa ke teman berdua seluruh Indonesia.
2: Halo teman Pro 2,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman Pro 2, gue Dias, gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: tahu? Sebelumnya kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh. Iya. Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
4: Bang Lingga. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya?
2: Actually kita rilisnya EP.
0: EP? Oh EP. Banyak berarti ya?
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
2: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih? Konsep
0: secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreatifnya.
0: Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Okay. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngeliatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Mini album. Kenapa EP? mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh apa, yeah. Musik rilis ya.
0: Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, okay. Kan, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau kita rilisnya single, pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Oh, gitu.
2: Sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh nggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari. Oke.
4: Okay. Bertahanlah.
0: Bertahanlah.
4: Dan kedua I'm in pain. Dan ini baru
0: terus berlari. Oh, oke. Okay. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman produser kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
4: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
2: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan terus berlari. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang.
1: Asik.
0: Akang-Akang, jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya. Berjudul Terus Berlari. Nah karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya.
2: Oke.
0: Boleh dari Bang Dias dulu.
3: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
3: Hmm. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi.
0: Eish.

0: kan?
1: Oke.
0: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
1: Oke.
0: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun teman pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama bertahan dan terus untuk apa ya? Mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
1: Oh, makanya dalam ternyata ya. Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke, oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
0: Yang menarik, in the middle of war ya.
1: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya?
0: Sih,
1: ongoing jadi, gitu?
0: Ya, pasti kan kita tadi, lagi ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya.
1: Okay.
0: Jadi, karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
1: Okay.
0: So, ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman pro 2 semua gitu, dimanapun berada.
1: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
0: Ah tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
1: Betul,
0: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
1: Jadi
0: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
1: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya? Menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari akang-akang Kang Dias kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
2: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
1: Oh, apa tuh?
2: Balap yang di musik.
1: Balap liar?
2: Jangan
3: bawa golok.
2: Yang penting jangan begal ya.
1: Jangan begal. Bajing loncat.
2: Bahaya gawat itu.
1: Oh gitu kan. Oh lebih ke hobi.
2: Hobi.
1: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
2: Iya.
1: Kalau Kang Linga?
0: Kalau gue seneng motoran.
1: Oke.
0: Seneng baca buku.
1: Oke.
0: Diving, ya itulah pokoknya.
1: Oh banyak, lu pelariannya sebenarnya banyak ya?
0: Banyak, cuma banyak. Memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
1: Motoran?
0: Motoran termasuk. After itu.
1: Oh, after itu.
0: After itu motoran.
2: Bawa golok juga nggak?
1: Nggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
0: Banyak.
1: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
0: Ah, sering banget.
1: Oh, sering banget,
0: sering banget.
1: Motoran netes tapi bawa golok kan.
2: Balik lagi. Terus ya. Cari helm mana nih yang gua jemet.
1: Itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan, Pak.
1: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Ampun. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya.
0: Yes.
1: Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman pro 2 punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh. Ya,
0: berarti Samwen, Bang Elan harus denger terus berlari sama bertahan lah.
1: Nah, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu. Baru lu bangun gitu.
0: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau dalam circumstance yang kurang mendukung.
1: Yeah.
0: Harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu gak sendirian. ada ranger nemenin.
1: Asik.
0: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
1: Butuh waktu.
0: Butuh waktu.

0: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama Ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
1: Asik. Berarti yes. Ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa.
1: Kapanpun. Di kosan bisa, di kosan?
0: Bisa.
1: Bisa banget?
0: Bisa.
1: Oh, tinggal telepon nanti Ranger datang ke kosan?
0: Jadi. 911, call me. If emergency.
1: Oke, oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
3: Lumayan lama.
1: Lumayan lama, Bang.
3: Lumayan lama. Tapi apa?
1: Berapa? Ya,
3: terlalu lama lah.
1: 2 tahun, 2 tahun?
3: Enggak.
1: Enggak nyampe. Berapa?
3: Enggak 2 tahun, 3 tahun.
1: Lebih lama dong. Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
0: Bogolok.
1: Bogolok. Berapa lama kalau Kang Dias berapa lama ya? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
3: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
1: Oh,
3: lebih gitu.
1: Enggak boleh lama-lama nih.
3: Boleh lama-lama gitu.
1: Oke.
0: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
1: Oh, gitu.
0: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
1: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
0: salah satunya.
1: Iya. Yeah.
0: Sambil bawa golok tapi.
1: Jangan dong, jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya. Aduh,
2: bahaya. Gawat.
1: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
0: Oke, okay, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
1: yeah,
0: muatannya.
1: Tergantung situasi juga.
0: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
1: Oke, okay, gue harus keluar dari sini gitu ya.
0: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
1: Oh.
3: Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
1: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
3: Udah lirik.
1: Oh, lirik.
3: Lirik notasi, notasi iya.
1: Udah. Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi tinggal play dong.
3: Tinggal di apa?
1: Tinggal
3: di ubek-ubek lah.
1: Di ubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
3: Bisa gimana? Lagi senang-senang banget. Bisa lagi down-down banget gitu.
1: Berarti Kang Rias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
3: sering
1: gitu.
3: Sih.
1: Sering?
3: Sering sih. Cuman itu pribadi ya.
1: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan. Oke. Okay,
3: connect lah kita.
1: Oh gitu. Tapi kalian temenannya udah berapa lama sih?
2: Lama.
1: Berapa? Lama. Dua hari ada?
3: Enggak, paling satu hari. Hari
1: ya. Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih, Bang, kalian kenal?
2: Di warkop.
3: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
1: Oh serius? Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenalnya?
3: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
1: Oh, oke.
3: Okay. Jadi kita sering intens ketemu lah.
1: Gitu. Lu dari situ?
3: Dari situ. Gitu.
1: Baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang?
3: Gitu. Hai.
1: Agak serem ya lu gitu ya?
0: Oh gawat. Cuma waktu itu gue gak jawab Bang Ela.
1: Oh gitu?
0: Dias bawa golok. Goloknya gitar.
1: Oh goloknya gitar. Katanya Atrang, di fretnya kalau dicabut golok itu.
3: Jaga-jaga, Bang.
1: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, Nama Prodi, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana. Dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain.
3: Waduh.
1: Boleh Bang ya diceritain nanti, Bang?
3: Boleh banget. Boleh banget.
1: Boleh Teman Produ, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke Teman Produ. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Prodo, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama Sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya.
1: Gitu kan, basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya? Apa kelewang?
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago jaga amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu. Jangan.
0: Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megang ya?
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya kita suka discuss bikin aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong deng dem tong deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lah, Guys? Gitu. Aduh. Okay. Kalau dari Bang Lingga gimana?
3: Persif gue ketika ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
3: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
3: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
3: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
3: Karena lagu Ranger.
0: Bener.
3: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, maturity-nya lebih oke. Proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
3: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di-manage.
0: Iya. Yeah.
3: Dan cara manage-nya tadi ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Okay.
3: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
3: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
3: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
3: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya.
3: Jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
3: Okay. Kan, kalau di lagu itu karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Benar. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
3: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh, iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
3: Apalagi kayak kita Bang Ela, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh, penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Kebetulan. Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah gak kalian ada masalah tuh kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Itu pernah gak mungkin Bang Dias dulu, pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Gua cangkul, gua golok, sekarang di rel. Wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja ya, di
1: minimalisir. Tapi itu juga sih, apa, jadi apa ya, bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Tena naon?
1: Tena naon?
0: Tena naon?
1: Tena naon?
0: Tena naon? Tena naon? Asik.
3: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
3: Kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
3: ya,
0: banget, Sunda banget.
3: Apa mengayomi?
0: Iya.
3: Clean.
0: Lalapan banget ya.
3: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay, ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
3: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
3: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
3: Ada analisis resiko dong.
0: Asik. Kan gitu.
3: Sehingga okay, kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
0: Cuma udah diwakilin dulu. Udah keduluan sama Bang Lingga ya.
3: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu. Jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu.
3: Analisis dulu.
0: Baru kita hadapi
3: ya,
0: gitu ya.
3: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita enggak bisa hadapi ya then you die. Iya enggak sih?
0: Betul.
3: Jadi mau enggak mau kita hadapi. Makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Lagi menghadapi masalah. Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak nggak baik juga gitu kan.
0: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Gitu ya? Lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya. Masalah. Dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
3: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
3: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
3: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar, gitu
3: kan.
0: Benar.
3: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
3: Ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
3: S3 marketing.
1: Itu.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa, mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
3: Ranger tanpa E.
1: Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis keluar semua. Rilis semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua I'm in Pain, dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi ini?
1: Mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay. Cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep. Iya.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
3: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
3: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
3: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu. 6.
3: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Ada bonus track. Ada bonus track nih.
3: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
3: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
3: Enggak lah, udah.
0: Udah selesai.
3: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu yeah. Ya.
1: Jadi okay. Semuanya bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Pro 2 di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan gitu, kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
0: bulan
1: keluarin
0: depan.
1: Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys,
0: asik. Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. YouTube, YouTube.
2: YouTube sama.
0: YouTube sama.
2: YouTube sama.
0: Friendster, Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook, Facebook, Facebook, ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama, Facebook
0: ada,
2: sama, ada juga.
0: Kita jualan
2: di apa?
0: Jualan golok,
2: enggak
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita, gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media, mungkin gitu. Sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Dias Alfian, bang.
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Oh, is, bagus, bagus. Cortella ya?
1: Cortella.
0: Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir kesini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget. Bang. Dan thank you banget teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekrisandaru pamit and please welcome Ranger.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Saat malam Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar, teman Pro 2. Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia memperkuat sinergi dengan persatuan anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia PABPDSI. Ini untuk meningkatkan ketahanan masyarakat desa terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan desa memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan narkoba karena merupakan struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Suyudi pada Rabu 17 Juni 2026, menurutnya generasi muda harus dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang sehat, produktif dan bebas dari penyalahguna narkotika. Suyudi juga mengapresiasi komitmen PABPDSI yang bersedia berkolaborasi dalam mendukung program Indonesia Bersih Narkoba, Bersinar hingga tingkat desa. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BNN Republik Indonesia dan PABPDSI di Jakarta. Ini sebagai langkah memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN. Ketua Umum PABPDSI Ferry Radiansyah mengatakan organisasinya siap mendukung berbagai program BNN melalui jaringan badan anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini PABPDSI memiliki sekitar 570 ribu anggota BPD yang dinilai memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat serta memperkuat ketahanan sosial di tingkat desa.
4: Info Pro 2.
5: Teman Pro 2, Timnas Voli Putra Indonesia membidik finish 4 besar di AFC Men's Volleyball Cup 2026 demi mendongkrak peringkat dunia. Saat ini Indonesia masih menempati posisi ke-51 dalam ranking FIVB dan skuad Garuda siap bersaing di AFC Men's Volleyball Cup 2026 yang digelar di Ahmedabad, India. Turnamen bergengsi tersebut dimulai pada Sabtu 20 Juni 2026. Kapten Timnas Voli Putra Indonesia Jason Nathanael Kilanta optimistis menghadapi AFC Men's Volleyball Cup 2026 setelah menjalani persiapan matang bersama tim. Kekompakan antar pemain menjadi modal utama memburu tiket semifinal. Sekian Info Pro 2 malam ini. Saya Jepun Gafar. Selamat malam.

Periode RRI tahun dan teman terbaik kamu. Nanti sebelum kita akan masuk pada obrolan komunitas di Jaga Malam malam hari ini, masih pastinya bareng aku Jufran Gafar ya, yang akan jadi teman malam kamu. Kita akan ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita akan dengerin lagu dari Kota Palu, ada The Box dengan Tadulako.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: dadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ruderi Tahuna, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aku Julfan Gafar di program Jaga Malam. Dan kali ini kita di obrolan komunitas ya teman Pro 2. Oke, kita bakal ngomongin ada dua nih. Ada satu kesehatan sama satu pendidikan. Karena mau pada libur, kita bahas kesehatan aja ya. Oke, jadi ini penting banget ya teman Pro 2. Pastinya gak hanya ngasih info, tapi juga bakal puterin lagu-lagu yang ya paling hits lah ya selama sejam nih. Nah, kemudian teman Pro 2, kamu sadar gak sih ya, belakangan ini juga kayak cuacanya kurang menentu ya. Ada kala tiba-tiba hujan gitu ya, ada kala tiba-tiba panas banget, ada panas banget. Oke, kemudian belum lagi ada tugas-tugas yang mungkin lebih ke ini ya, ke kegiatan sekolah, kegiatan-kegiatan kampus, apalagi yang udah mau pada libur gitu ya. Nah, kemudian juga karena Piala Dunia, jadwal nongkrongnya itu durasinya makin panjang aja ya. Biasanya hanya sampai jam 1 lah ya, atau jam 12, jam 1 malam. Tapi sekarang lebih condong pulang pagi. Ada kalau pulang siang. Oke, nah kadang ini ya, kita merasa tubuh kita ini kayak robot yang gak bisa capek gitu ya. Padahal tubuh kita juga butuh istirahat ya teman Pro 2. Nah, hari ini kita mau pada bahas satu topik yang penting tapi sering kita cuekin, yaitu kesehatan anak muda. Jadi banyak yang mikir ya, mumpung masih muda, makan apa aja bebas, tidur subuh juga aman. Jangan salah ya guys, justru kebiasaan kita sekarang yang menentukan masa depan kita nanti. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu berarti harus bikin kebiasaan yang baik dong ya. Oke. Nah, ada tiga hal simpel nih teman Pro 2 dari berbagai sumber juga yang kurangkum ya, yang sering jadi masalah kesehatan anak muda zaman sekarang. Oke, coba kita cek nih, barangkali kamu merasa begini juga, hal yang kamu rasakan. Yang pertama nih, kayak sindrom kurang tidur alias tim begadang. Nah, siapa nih di sini yang baru tidur jam 2 pagi gitu ya, karena asik scrolling media sosial atau main game. Apalagi tambah sekarang nih yang pada suka nonton bola ya. Ya aduh, gimana tuh. Jadi kurang tidur itu bisa bikin fokus kita berantakan, gampang cemas, dan bikin imun tubuh itu drop. Jadi usahakan tetap dapat tidur 7-8 jam ya guys ya. Coba aja.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: sekitarku terdiam melihat.
1: Perlu dari tahunan teman terbaik kamu, kita masih ngomongin tentang kesehatan bagi anak muda ya. Nah, kesehatan anak muda itu bukan hanya hal pentingnya aja ya, tapi untuk kayak mempraktekkan itunya susah. Ya kan? Oke, jadi nih teman Pro 2, ini kita di obrolan komunitas ya. Tadi ada beberapa orang yang rencananya kita bakal ajak ngobrol ya, tapi mengingat waktu juga kayak mereka lagi pada dengan kesibukannya gitu ya. Tapi gak apa-apa ya, kita masih gas aja nih terus nih. Untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Oke, kalau tadi poin yang pertama adalah sindrom kurang tidur alias tim begadang karena Piala Dunia gitu ya. Kemudian ada lagi nih, yang kedua mager alias malas gerak. Jadi kerjanya rebahan sambil kayak nitip-nitip begitu ya. Apa ya istilahnya kalau nitip-nitip just tip buat makan atau apa ya. Padahal tubuh kita tuh butuh gerak biar metabolisme kita lancar. Jadi tidak perlu langsung ke tempat gym atau apa ya. Jalan kaki 15 menit sehari. Wah, itu atau stretching tipis-tipis di lingkungan di rumah, di lingkungan rumah kita juga itu sudah sangat membantu ya. Nah, ada lagi nih yang ketiga itu kesehatan mental. Ini dia yang lagi relate sama kita ya. Stres karena tugas atau karena kerjaan atau apa aja ya. Atau mikirin masa depan itu memang valid banget ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu merasa jenuh atau capek mental, nah itu cerita aja ya ke orang terdekat kamu. Atau detox media sosial beberapa hari buat refreshing. Wow, itu gampang aja ya untuk kita sebut, tapi untuk kita melaksanakan atau kita mau aplikasikan kayaknya susah banget. Kemudian ingat ya teman Pro 2, sehat itu bukan berarti kamu tidak boleh bersenang-senang. Sehat itu investasi biar kamu itu bisa tetap kreatif, aktif, dan juga bisa kejar mimpi-mimpi kamu sampai tua nanti. Jadi mungkin dimulai, kalau enggak kayak malam ini kamu harus mulai deh. Ya lebih sayang sama diri sendiri ya, minum air putih yang cukup, kurangi makanan cepat saji, dan jangan lupa juga bahagia. Oke. Nanti setelah ini teman Pro 2 cerita penutup hari, di situ kamu bisa cerita apa aja, kamu bisa request lagu juga ya. Kamu bisa join lewat WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307 nih sampai pukul 23 atau jam 11 malam nanti. Oke, sekian dulu ya untuk info buat kamu di obrolan komunitas tentang kesehatan anak muda ya. Next time kita bakal ajak dokter atau ahli-ahli dalam hal kesehatan ya, untuk kita ajak ngobrol biar kamu tahu juga ya, sama-sama tahu, sama-sama jaga kesehatan.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa. Radio.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Iya, waktunya dijaga malam. Jangan kalau malam-malam dalam acara cerita penutup hari. Kamu punya cerita nggak, guys? Oke, okay. Kalau kamu punya cerita, kamu bisa ceritain di sini melalui via WhatsApp ya di 0822-1779-7307. Nah, kalau kamu pada pingin ngobrol langsung nih, chat aja dulu ya, nanti kita bakal hubungi kamu ya. Oke, okay. Pastinya juga ya selama sejam nanti lagu-lagu yang bakal aku puterin di sini adalah lagu pilihan kamu ataupun lagu requestan dari kamu ya. Jadi yang mau pada pingin request lagu, sekarang gasken aja ya, guys, lewat WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Atau kamu bisa langsung, kan kita sekarang ini lagi live TikTok ya, guys ya, di kolom chat atau kolom komentar di TikTok nih ya. Sekarang aja ya, guys, karena waktu kita nih sampai jam 23 ya, jam 11 malam. Oke, kita buka dulu nih sama Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Ini lagu barunya. Oke, langsung aja aku perkenalkan ke kamu ya.

0: Jazz Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Oke, kita masih di cerita penutup hari ya guys ya. Dan nah kalau ngomongin penutup hari ya, tiap orang itu pasti punya cara sendiri buat apa aja ya. Mau pada langsung rebahan, tidur, apalagi healing, apalagi ya. Kalau di sini sih banyak sih opsinya atau tempat-tempat yang jadi pilihan ya. Kalian mau pada ke kafe dari ujung Bolivar sini nih, Tidore sampai di ujung Apes tuh banyak sekali pilihan tempatnya. Tinggal dari kamu aja. Kalau kamu ingin menutup hari ini di tempat-tempat itu ya. Ataupun kamu bisa tutup hari dengan ucapan syukur. Oke. Di sini ya pastinya buat kamu yang baru aja ikutan gabung ya bareng aku Julfon Gafar. Kamu bisa request lagu apa aja ya, lagu favorit kamu yang pengen banget kamu dengerin malam ini. Langsung join sekarang melalui WhatsApp Pro 2 di 0822177973. Dan kita juga saat ini lagi pada live TikTok di RRI Tahuna ya. Oke, ada Jeto, dia request lagu dari The Massive, judulnya Merindukanmu. Katanya ini merindukan cinta lama yang sudah kelar, bisa diadaptasi diadaptasi ke teman-teman yang lain juga ya. Tapi ada penutupnya tuh, katanya just kidding. Wah, gak seru ya. Oke. Nih, mana yang lain nih yang mau pada ikutan gabung di sini? Bisa sekarang aja ya. Oke, kita ke lagu dari Jeto, The Massive, Merindukan. Lagu ini udah lama banget ya guys. Mungkin Gen Z nggak, Gen Alpha nggak tahu ya. Gen Z juga barangkali ada sedikit tahu ya. Mungkin lebih ke milenial sih lagu ini ya, Merindukanmu. Ku merindukanmu, gitu ya lagunya, cuplikannya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit

Lagu The Massive Merindukanmu ya sudah diputerin buat Jeto. Ya sih bukan kebenaran, hanya ya itu yang namanya just kidding ya, bercanda. Oke, teman Pro 2 di sini ada Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia. Lagu ini juga udah mulai naik nih ya di TikTok juga ya, di mana lagi, di Instagram juga. Gak tahu ya kenapa sih lagu ini. Oke, tapi ya pasti kamu bisa menikmati aja ya lagunya ya. Oke, ada siapa nih nanya suara ya? Sebentar ku berikan suara ya. Bakal duduk nih kalau ku kasih suara. Oke. Ada dong request lagu Kerinduan Rita Sugiarto. Aduh, kelamaan lagunya sudah enggak ada lagi di kita ya di Pro 2. Kalau di ke sebelah tuh di studio Pro 1 barangkali bisa ya. Oke, buat yang lainnya juga teman-teman yang mau pada request lagu, silakan kamu bisa join sekarang melalui WhatsApp Pro 2. Oke, 082217793707 ya. Kamu bisa request lagu juga di situ. Mau izin request lagu nih dari Lara ya. Lara mau pada request lagu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam, selamat malam juga. Izin request lagu Live It Up dari Nick Jam featuring Will Smith dan Era Is Trevi. Oke. Sabar ya. Lagunya kita lihat aja dulu nih di list Pro 2 ya. Kalau punya ada bakal digaskan. Kalau enggak ada mungkin bisa balik lagi ngasih alternatif lain yang mau pada diputar.

Tapi kayak mirip-mirip ini ya, mirip-mirip kayak lagu Piala Dunia. Enggak ya, lagunya udah lagu sudah lama ya lagu ini. Lagu Piala Dunia juga sih, tapi gimana ya kalau kita puterin malam ini kayaknya enggak pas banget aja sih. Oke, mungkin ini buat Kak Lara. Kak Lara bisa balik lagi dan mungkin kasih alternatif untuk lagu yang lain ya. Kelamaan sih. Tapi gak apa-apa ya, nanti kita tunggu yang lainnya. Kuputerin lagu dari Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia, yang mau artikan ini apa, buat siapa, dan seperti apa ya. Silakan kalian boleh menerawang, menerka-nerka.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Iya, baiklah teman-teman Prodo, saatnya kita akan menutup kebersamaan kita di cerita penutup hari dan satu lagu terakhir nih ya yang ada request nih. Dari DIS, malam kakak penyiar, izin request lagu Afgan. Sampai jumpa dan terima kasih. Alright. Baik, jadi lagu penutup pas banget dengan judulnya ya, sampai jumpa. Sampai jumpa besok nih. Besok-besok sore ya ketemani kamu pastinya. Dan mungkin moga aja apa yang udah kami sajikan di Pro 2 ya hari ini adalah yang terbaik. Nanti setelah ini lagu Indonesia dan internasional dan mancanegara akan menjadi teman malam kamu untuk menutup hari ini. Oke, okay? Malam baik untuk kita semua dan sampai jumpa. Afgan.

0: kulit I kering, keringetan gini. Sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik.
4: Radio Republik of

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh,

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Rabu 17 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program Madua RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Kamis 18 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Jepun Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Programa 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis 18 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Sebagai teman Broadway 8 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kita di frekuensi 92 MHz, teman terbaik kamu ya tentunya teman Pro 2. Dan sebentar dalam program acara Sepada, selamat pagi teman Pro 2, kasih ini bakalan temani kalian ya hingga menjelang pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah dengan beragam informasi terupdate untuk edisi siar hari ini dan juga rangkaian musik hiburan yang bakalan kesini hadirkan ke ruang dengar kalian. Yang penasaran informasi apa saja yang bakalan kesini hadirkan, tentunya jangan kemana-mana ya, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Kenapa Polaroid sih?
5: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Baik, teman Pro 2 tepat pada pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat yang kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy untuk edisi siar hari ini.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU bergerak cepat menangani dampak pasca gempa berkekuatan magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah Selasa 16 Juni 2026. Penanganan dilakukan melalui pemeriksaan infrastruktur dan pengerahan alat berat ke wilayah terdampak. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Menurutnya, Teman Pro 2, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan layanan infrastruktur dasar tetap berfungsi serta mobilitas masyarakat tidak terganggu. Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sulawesi Tengah Teman Pro 2, Kementerian PU melakukan pemeriksaan sejumlah ruas jalan. Pemeriksaan juga dilakukan pada sejumlah jembatan di Kota Palu dan wilayah sekitarnya. Teman Pro 2, wilayah yang dipantau meliputi Kota Palu, Kabupaten Sigi, Poso, Donggala, dan Parigi Moutong. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur tetap aman pasca gempa. BPJN Teman Pro 2, Sulawesi Tengah juga mengirim satu unit alat berat ke Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi. Teman Pro 2, alat tersebut digunakan untuk membantu pembersihan dan pembukaan akses jalan pasca gempa. Selain itu, tim teknis BPJN Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan lanjutan secara detail pada jembatan Palu 1 dan 4. Setelah pemeriksaan Teman Pro 2, kedua jembatan tersebut dinyatakan aman dan tetap dapat digunakan untuk mendukung aktivitas masyarakat serta konektivitas wilayah. Kementerian PU juga berkoordinasi dengan pemerintah kota atau Pemkot Palu terkait kondisi jembatan Palu 3 yang dikelola oleh Pemkot. Namun dukungan dan advice teknis akan diberikan apabila diperlukan dalam proses penanganan. Kementerian PU Teman Pro 2 menyatakan akan terus memantau infrastruktur strategis di wilayah terdampak gempa. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan masyarakat dan kelancaran konektivitas dan aktivitas perekonomian pasca gempa.
1: Info Pro 2.

0: Kita ke informasi yang terakhir. Temuan Prado Pemkab Bekasi terus melakukan upaya perlindungan data bagi para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, salah satunya dengan memperkuat keamanan cyber. Sebagai bentuk upaya memperkuat keamanan cyber, Temuan Prado Pemkab Bekasi akan menerapkan multifaktor authentic connection ya, Temuan Prado 2 bersyarat pada sistem BISMA. Langkah tersebut penting mengantisipasi ancaman kebocoran data dan penyalahgunaan akun ASN. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Ada Endin Samsudin mengatakan penguatan keamanan cyber menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan, terutama seiring pesatnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan menyampaikan seluruh ASN diwajibkan menggunakan fitur MFA, yakni sebagai lapisan keamanan tambahan untuk melindungi akun serta mencegah potensi kebocoran data. Dan menjelaskan dan menekankan Temuan Prado ASN tidak hanya dituntut adaptif dan mampu menggunakan teknologi, namun juga harus memiliki kesadaran dalam menjaga keamanan informasi pemerintah. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.
1: Info Pro 2.

tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: sebelum terlambat kita antisipasi. Jangan terpancing, jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: in there? Do you feel enough? Do you sleep well?
1: Momrado 19 menit tergesa dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih di 90.5 MHz, teman terbaik kamu. Penerimaan devisa sektor pariwisata Indonesia tumbuh sebesar 6,3% hingga mencapai 4,05 miliar. Peningkatan nilai devisa negara tersebut setara dengan 68,28 triliun pada periode triwulan 1. Kenaikan devisa ini, teman Momrado 2, ditopang oleh sejumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 4,68 juta kunjungan. Volume kunjungan turis asing tersebut tercatat sebesar 8,24% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Kabakom RI Muhammad Kodari menyampaikan perkembangan positif sektor pariwisata nasional. Pernyataan ini resmi tersebut disampaikan secara langsung dalam konferensi pers pada Rabu 17 Juni 2026. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman produs sebagai teman informasi sebentar kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik ya teman produs. So, lagu yang bakalan kita dengerin dalam program acara aktif dari Palu ya, ada La Vita Ebella, Rival Himran.

dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Teman Pro 239 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar 106 triliun pada tahun 2027 nanti. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung target pembangunan 2.084.460 unit rumah dan pelaksanaan program prioritas nasional sektor perumahan. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan pagu indikatif kementeriannya pada tahun 2027 saat ini baru mencapai 9,91 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 913,82 miliar dan program perumahan serta kawasan permukiman sebesar 9 triliun. Nah, Tomo Prado ia juga menjelaskan sebagian besar kebutuhan anggaran akan dialokasikan untuk program fisik. Dari total usulan 106 triliun, sekitar 102,91 triliun atau setara dengan 97% diperuntukkan bagi program pembangunan fisik perumahan. Menurut Marwar Tomo Prado, pagu indikatif yang tersedia belum diperhitungkan kebutuhan pelaksanaan program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Anggaran tersebut juga belum mencakup pembangunan hunian tetap relokasi terpusat pasca bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
3: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
4: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
3: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
5: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sayang. Sayang.
3: Pa.
2: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tahu.
3: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
2: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
3: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
3: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman Produa 17 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga mengungkapkan dukungannya kepada timnas Jerman jelang perhelatan Piala Dunia 2026. Ya teman berdua, politikus Partai Golkar itu berharap di Menschaf teman berdua mampu kembali meraih gelar juara dunia. Hal tersebut disampaikan Lamhot saat menjawab pertanyaan usai menanggapi momentum hak siar Piala Dunia 2026 yang dimiliki TVRI. Nah, temuan berdua saat ditanya alasan dibalik pilihan mendukung Jerman, Lamhot mengaku telah menjadi penggemar tim tersebut sejak lama. Saat temuan berdua, meski telah mengoleksi 4 gelar juara dunia, Lamhot berharap Jerman dapat kembali menunjukkan dominasinya pada Piala Dunia tahun ini. Lamhot menilai Piala Dunia 2026 menjadi momentum penting bagi TVRI, RRI, dan Antara bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik berkualitas. Menurutnya teman berdua, kesempatan menayangkan ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mek Raji.
0: Tradisi Mek Raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mek Raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mek Raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mek Raji, Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mek Raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mek Raji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mek Raji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mek Raji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
0: Pembacaan naskah Mek Raji dilaksanakan setelah salat isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mek Raji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mek Raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mek Raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.
3: Malaikat di tomat, dunga-dunga menabal walau farmanu.

0: heart is pure. My hands are scarred from nights before.
1: Selama periode 36 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih dalam program acara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Realisasi pembangunan dan renovasi program 3 juta rumah nasional berhasil menembus angka 324.213 unit. Pemerintah berupaya keras mengatasi kekurangan hunian nasional yang kini sedang dirasakan oleh 9,9 juta keluarga. Penyediaan hunian layak tersebut menyasar perbaikan sebanyak 26,9 juta unit rumah tidak layak huni. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari menyampaikan data tersebut dalam konversi pers di Jakarta. Rilis data disampaikan dalam konversi pers program hasil terbaik cepat atau PHTC pada Rabu 17 Juni 2026. Ia menjelaskan untuk memperdua capaian program strategis tersebut diperoleh dari 4 jalur pelaksanaan yang berbeda. Kontributor terbesar berasal dari jalur pengembang yang berhasil merealisasikan pembangunan sebanyak 181.291 unit rumah. Capaian dari pengembang tersebut setara dengan 28,54% dari total target awal sebesar 635.122 unit. Sementara itu, Temopra 2, jalur swadaya mencatat realisasi sebanyak 83.210 unit dari target keseluruhan 188.140 unit. Realisasi fisik pada jalur swadaya tersebut umum per 2 sudah menyentuh angka sebesar 44,23% dari target. Selanjutnya, jalur negara telah berhasil membangun sebanyak 55.655 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Capaian tersebut setara dengan 10,91% dari total target pembangunan sebanyak 510.046 unit. Nah, teman Pro 2, informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: I made you breakfast, by the way.
2: Okay, I'm in a bit of a rush, but...
1: Okay, yeah, it's fine. Give me a kiss.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 48 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kami. So, Teman Pro 2 PT PLN Indonesia Power atau PLNIB menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui program Pesraman Agung. Program tersebut merupakan program pemberdayaan masyarakat atau CSR yang dijalankan oleh unit bisnis pembangkit UPB Bali, pembangkit listrik tenaga gas PLTDG Pasanggaran. Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernardo Sudarmanta menjelaskan Teman Pro 2, program Pesraman Agung sebagai model pemberdayaan berbasis konservasi hutan lindung. Program tersebut mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi secara menyeluruh di kawasan hutan bambu dan Bali. Teman Pro 2 menegaskan program tersebut merupakan wujud nyata komitmen PLN Indonesia Power dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab. Bernardus meyakini keberhasilan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat sekitar. Ia mengatakan program tersebut menjadi contoh keberhasilan bahwa konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan. Bernardus menjelaskan program tersebut melibatkan 17 pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta. Dengan adanya keterlibatan dari berbagai unsur, maka program ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat penjaga hutan di sekitar kawasan. Inovasi teknologi berupa hybrid water pump system dan pompa hidran dalam program tersebut memberikan akses bersih bagi masyarakat. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan Teman Pro 2, sebagai tambahan informasi, kembali kasih dia hadirkan program masyarakat aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini kita bergeser ke daerah Ambon, ada West of It Suring Kai Hulu, Papa Mama Pempasang. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.
3: Jalan, kita lagi nyampe.
4: I have your location.

0: Ya.
1: Dekat lagi. Dekat lagi.
0: Ya, ya, ya. Ya. See?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.